0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ekuya chiquieche kowinem, areske kiakubiri eitzel. Jeke ushisak reekaplajuk katekuri Pedro riupi resimón kukujo. Re Santiago riukujo risebedeo, erishuan y rachelad de Santiago, ekukoj chiquieche eare ribiaj boanerjes, chekubir ralkual ri kakulja. Ri Atrish, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Mateo, ri Mash, ri Santiago, Rukholi Alfeo, Ritadeo, Risimón, Riascananeo. Eri Judas Iscariote, Riare, Chekuhashnari Are. Kepecho ha, ekpechi mul riwinek. Rumal kuri makuyatak kikitik rikiwa. Katekuri re rachalashik, aretakchi kaketa mahweri. Kepek kakak ketekik chirik riare. Rumal re chekbishik.
2: Riare moshrinak.
1: Rietzi banalap, chechepe ulok, chi pari Jerusalem ulok, kekibir.
3: Ribelzebul chapovina criare.
1: Echo coge.
4: Rumal ricanimal itzel, kukia kubiriare, rijetak itzel.
1: Riare, kiusikir, riare, katekuri, kubir chikech, patak, tihobelil.
5: Lak kovin ri satanas, kukia kubiri satanas. Wekohun ahawibal, chohin ruk hun. Utsakatil, rahawibalchik, wehun ahawibalri man nahtah kukeyo. Wekohun hak chohin rukhun utsakatil chik che ah upaha, wehun hari man nahtah kukeyo. Kategori ri satanas, wek chohin ruk ri satanas, we uhachom uwach, ri are man nahtah kukeyo. Kukis ribri pa utukelwi. Katekut mankota hun kkowinik kok parirachoch hunachi chek osi balak uchokap. Eche kukamu wiri ronohel riohastak. Kkowinri wenabe kuyutri winak. Kateguri lok na kuri kukamu wiri uhastak. Kasih kimbih chiwech. Ksach ronohel rikimak ri winak. Shokuhe ronohel ri etzeltak tzih kbih na chrih ri Dios. Katekut. Rihun winak chekubih na hun itzel tzih chrih ri tioshlak ushla bashel man ksachitak tari ri umak. Kohun hun alikalak umak ri.
1: Rumal re chekikipih.
4: Hun itzel ushla bal chapawinak ri are.
1: Ri unan eri erachalal kiopanik chila katekuri maki ok tewubik kekanakkan chushkut riha ketakan chikech ri winak are chekikizikih ulok ri are. Si balak winak et yul chushkut riare, katekuri ek ohohun kekipih cherech.
6: Rianan, riawachalal eri awanap ek ochushkut riha, kategori kat kitsukuh riat.
1: Riare kubih chikech.
5: Hachin rinunan, hachin riawachalal.
1: Ke ukayeh ri et yul chushkut riare, kategori kubih.
5: Earewa rienunan eriawachalal. Hachin rikuban rikastak chikrak ri Dios, areri ri wachalal, areri ri wanap, e areri ri nunan.
0: Marcos capítulo 4.
1: Katekuri, hamul chik tijon cheritzik, chuchiriplo, esibalahunak kpechi ruk de are, rumal kuwa weri, kakan pahun kokup, e aretak chi kochi ulok pariplo, Ketuhi ulok, konohel gunak ekokan chori uleu chuchiri plow. Ke utihoh cherech si balahastak patak si hobelil, ekupir chikech pari utzih.
5: Chitata meh, ri artikonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko, hujuntak iha shtzak chuchiri be, eri chikop au huwakak shepetik, eshikitih ubih ronohel. Hujun takiha chik shtzak patak abak hawichi mankota si balahuleu. Shakbi ishkiyik rumal che shak o ukok. E aretak chi shelulok rikik. Shkat ritakutush eshchaka iharik rumal re che mankota ri urap. Hujun takiha chik shtzak patak kish shkiy rikish

0: chriin ek kish chrechri nutzig ri ukohol riachik kishnari chrechri are arechik pena pari uremelik utikilikri are pa uremelik utikilikri utat e pa uremelik utikilik kechri etios laktak angel kasih kimbich chiwech che ekonik achi shol ri ishe mank ketamakta ri rikamikal are takchi mahanak kilri rahayubal ri dios
1: Wakshaqib qiq okowinaq chik chesh bitax rumal wetzikri ke ukamu birruk riare ri Pedro, ri Juan, eri Santiago kaqan bubiqun huyu arech kuban uchabal kchaw ruk ri dios katek urik kul matajik che arechi itajin kchaw ruk ri dios ri uwachbark kestajik eri ratiaq sibalaq saqchik hachari kuipa tek uri ekokeb achijab kitzijon ruk Eare eri Moisés, eri Elías. Ere melik etikilik, kek alajenik, kikitzijoj aretak chi ikel naubik, ek bena pari Jerusalem. Ri Pedro eri Rachil sibalaj koki waram. Kichijom kut ekaskoj. Katekuri, kikilri ure melik utikilik, eri kep achijab ekorruk riare. Aretak chi ri ekep achijab kikaj kipruk, ri Pedro kubiek chrech ri Jesús.
2: Aktij, Utsekuk kohi waral. Chkabana ushib ha, hun avech at, hun rech ri Moises, hun rech ri Elias.
1: Manretam ta ritzig tahin kubih. Tahin kubih wetzigri arechik pe hun suts, cheki uchoku chusheri umuh. Katekore, sibalak kishibih kim, arechik ke ok parisuts. Hun tzig shelulok parisuts, che kubih.
3: Arewa wenu kohol, kachi tatabeh.
1: Aretak tani ri uhanimbal ri hun chabal, ri Jesús kanak kanok utukel, patak wikigri, ri eare ktapir kichi, mankotak kibir wikastak chesh kilo. Chukap ir chik cheshuli ulok chori hoyu, hun sibalak winak ke elulok che ukulashik. Katek uri hunachich kishol, ri winak kurakake huchi.
4: Achtir. Kin komir chawech ri atarech kawiri nukohol. Rumal che shak shiwiri are nukohol. Hung ushlab alk chapowri are. Kateguri aninak kurakaka huchi. Kuhilha pulew. Ekubano. Che kuchubah ri ukashah. Kateguri. Kashrelik chubik ruk riare. Ekupitzik kanok riare. In chawinak kukri eati hoshelab. Arech kikakubiri are. Kateguri manekowinaktah.
1: Ri Jesús kubir.
0: Ishun mail qixsaq. Che ishitzel eche man kishkohontag. Kahumpana inkoi wuk ekishinchihna. Chakama ulokri akohol.
1: Aretak che ri ukohol kibu kokruk. Ri itzel kukiak riare chori olew. Esibalak kuhilha riare. Katek uri ri Jesús kuyak ri itzel ushlabal. Kukunak riakal ekutsalehisak chrech ri utat. Konohel kishibir kip chuwoch ri ukovinem ri Dios. Jereikut konohel mayipal ekolik rumal rehastak kubano, ri are kubich kechri eutihoshelab.
0: Ri ish siblah chikoho ma pari ishikin wehetak tzihri, ri ukohol riachi khachitahna pakik amri achihab.
1: Katekuri ri are magikchopta witzihri, pa awatalik kanak kan chikiwoch, arech man kikichoptah, katekuri kikishekki kitach rech. Kuala hun chomanik chkishol riare. Hachink uri rinim reklen chkishol ere. Katek uri ri Jesús retam weki chomabal kopari kanima. Kukamu kok hun alahakal kuyari akal chutsalare. Katek uri kubik chkech.
0: Ri hun che kuk ulah we alahakal ri parinubi in ri kinuk ulah. Ri hun che kinuk ulah ri in kuk ulah ri hun che inutakomulok. Herik ut. Risi balak chutin chishol riish, areri rini malak ubantahik.
1: Rijuan kchawik, katek ure kubik.
5: Akhtik, kilomkhun chik upakchik, rietzel pariabi. Kakak, kakak atek chrech wiri rumal rech chimankpet ri are kuk uk.
1: Katek ure ri Jesús kubik chrech.
0: Mik atek chrech wiri, rumal chachin riman ikuleltak kori iwuk.
1: Aretak chi opanem kuban rikik chek pakik, chek esash na ubik, ruk okowil ranima, kpaki ubi pari uberi Jerusalem. Katek uri ke utek ubi nikah eu pataninelab. Arech kinabehik ubi chuach. Kebek, katek uri ke opan pahun tinemit kechri ah samaritano. Arech kisukumah rik kanahui. Katek uri, mankkulash tachila rumal resh che are krak be pari Jerusalem. Aretak chik kikil ri eutehoshela weri, ri Santiago erishuan kikbih.
5: Ahaushil. La kawach chikuk takanik arech kahulok rik ak chikah, katekuri ki upro hobiri e are.
1: Katekuri ko ke ukayeh e ki uyahyateh. Ekebe pahuntini mit chik, aretak chik tahin ebenak, hunwinak kubih chrech paribe.
4: Kinteri chawih riat paronohel kolibal hawi katbewi.
1: Ri Jesus kubih chrech.
0: Ri takyak kopek kiwarmal. Richikop re uakak ok im kisok. Ri ukohol riachi man kota hawi ku oiba wiri uholom.
1: Kubih chrech hunchik.
0: Chat terin chwih ri in.
1: Ri are kubih.
3: Na beche ya a na bechwech checking mukukan rinutat.
1: Katekut, ri Jesus kubih chrech.
0: Chaya alah, cheri e kaminakib kikmuk ri ki kaminakib. Ri at khat hak alisah ri rahayubal ri Dios.
1: Shokuhe hunchik kubih chrech. Kinteri chawih ri at ahawishel, nabekut chaya bechwech ke inch abakhenok ri nawinak. Katekuri ri Jesus kubih chrech.
0: Ri hunche kukohu qab chrih ri tahin, katekurik kayu lok chrih, mantakalta chrih ri rahayubal ri Dios.
1: Lucas capítulo 10. Ri ahawshel ke uzikichi oshkal kablahuj, ke utakubiri eare pa kakab, chuwach reare paronohel taktinimit e pariwachuleu, hawichik benawiri are, katek uri kubich kech.
0: Si balakori anarinaptriko, katek uri manek itari e achakib, chishabaruk ri rahawri uleu, arech ke utak achakib parirulew. Hishma, Kishintak ubiri ish hacha alak takchik chikshol takriyok. Mikam ubi puak, mikam ubi ikoshtar, mikam ubi ishakab. Mankota hun kiyar utzil uwach paribe. Are takchik kishok pahun ha, na bechibih. Rini malahutzil pawehari. Weko hun ralkwal rini malahutzil chila, rini malah ibutzil kushlan nari puwiriare. We mankota ktsalih nari ibuk. Chishkanah kan pa wehari, chitiha ichikumuh rihastak ko parihari, rumal chiri achak takal chrih kukamri utokmal, shakmishbe pataknikah hachik, paronohel tinamit hawi kishopanwi e kishkulashik, chitihari hastak chekiachiwech, cheikunah bari eyawabib e kochila e chibih bachkech riwinak, rirahayubal ri Dios nakachik kovichiwech riish. Katek ut parehunti namit kishopanwi che man kishkulashtak, chishelulok patakrik ayibal, kategori chibihba. Shokuheri upoklahri itinamit che kochori kakan, kakatota kan chivech e kakyakanok chivech. Shokuheruk weri chivetamak che rirahayibal ri Dios nakakchik kowi. Kimbih chivech, che pawek ihri, ri Sodoma mankota ukashkolri hachawe tinamitri. Kasha wechri at korasin, kasha wechri at betsaida, rumal che wetari mayibal takhastak che shpan waral, shpantane paritiro on parisidongne, uherta mari shkikohri koshtar, uherta mari shkiyari chahpa kiholom, shkeshtakta mari rikikush. Shahekuri, chrechri tiro, chrechri sidon, mankotani malakashri, pari ukatbal utsihri Dios, hachachi wechri ish. Atek utri at Kafarnaum, la chiparikahna ka awalisahawi, chiparinim siwan ri kathuthup nawi, hachin ri kutatabeh ri itzih ri ish, in ri kinutatabeh, ri keretzelah iwach ri ish, areri in keretzelah nuwach, hachin keretzelah nuwach ri in, keretzelah uwach ri inutakomu loch ri in.
1: Ri eoshkal kablahuh, ruki kotemal ketzalih uloch kikibih.
3: Ahaushel, shokuhe ri eitzel kikimekib chkawach pariabi.
1: Kubih chkech.
0: In shimilori satanas, chestaku lok chikahe hasri kakulha. Shinya chivech ri kovinem rechke itak albehri rashakan, erishkab, eronoheli ucho abri kulel. Kategori, mankota hunk kovinik che ubanik kash chiwech. Kategut, manareta kishkikotik rumal reche kikimeh kibri eushlamal chiwach. Arechishkikotok rumal reche ri ibit e batalik parikah.
1: Shakbi chanim knohikri Jesus che kikotemal paritioshlach ushlapshel. Kategori kubir.
0: Katin tevchihri in nutat. Rahauri kah, rahauri wachuleu. Rumal reche shaku wehastakri chikwachri etamu erikin ohinik kategori shak alisah chikwachri ech utin herinak ut tat hewari kawah ronohel shiatah chwech rumal rinutat mankota hun kechbowu wachri ukohol shuviri utat mankota hun kechbowu wachri utat shuviri ukohol erihun rihachin krahri ukohol ku alahisah chuwach
1: ke eriri utihoshela Katekuri kubirchkech pakitukelwi.
0: Utsalahrech ri takwo ochach chekrilo wehastak chekivilri ishri. Kimbirchiwech, si balahe ashalu tsihri dios e ahawinel shkach shkil wehastakri chekivilri ish. Kategori manshkiltak. Shkach shkito wehastak chekitari ishri. Kategori manshkitatak.
1: Hun katalzir kualahik. Kategori kubirchrech. Arech kukoh pakash.
3: Ahtig, has kim banna arech kim wech bech na rihunalik aslemar?
1: Ri arek ubich rech.
0: Has ib atalik parit ib, has kasik ich chila?
1: Ri arek ubich.
3: Kalo ogech ri achawushel ri adios, ruk ronohela wanima, ruk ronohela kush, ruk ronohela chu ab, ruk ronohel awush labar, shokuheri awahil atzakat, hi has chbil akanawipat.
1: Ri Jesus kubich.
0: Utsri kamih, chabanawe hastakri, kategori katkasiri.
1: Kategori riare kubih chrech ri Jesus.
3: Hachin ri wahil nutsakat.
1: Ri Jesus kubih.
0: Shulinina kulok hunachi pari Jerusalem, kbeubi pari Jeriko, kategori eko elak oma pa unik ahal ribe, kkelak ahri o hastak, kikchei kanok, kbeubi kri eare, shahubik krak kikamisah kanok. Kategori, shulunina kulok pariberi hun chuchkahaw. Shakkril kanok. Kategori, kbek. Hun ahlevitak petik. Kash pari hun kolibalri, shakkril kanok. Kategori, kbek. Kategori, hun ahsamaritano chebenak cheube, kopan nakak chrechri are. Arechi krilok kutok obisahu wach. Kip ukokruk. Kupis risokatahinakwi. Kukoh aceite e amaha chrech. Kra anisach chrihri nuchikop, kukamu bi paritohom ha, kategori kuchahih. Parihunk ichchik, kuyakan kep denarios chrechriachi achak eritohom ha, kategori kubichrech, chachahih bari are. Wek ochi nakasacho, kintochawe charetakchi kintzalehulok. Hachin chikewe eoshi winakri, chekachomahri at che ahilz akat chrechriachi, cheshkah pariki abri e ala omap.
1: Kubih riare.
3: Are rihun che shutok obdisah huwach riare.
1: Ri Jesus kubih chrech.
0: Khat at, shokokhe khabanaweri.
1: Ebenak paribe, riare kok pahun tinamit, hun ishok ubi marta, shukulah riare parirachoch. Riare kohun rachalal marir yubi, toyulik chushkut rirakan ri Jesus kutar yutzik. Ri marta sibalak ko uchak paha, Kategori kibu kokruk kubih.
6: Ahaushel, kaska chomak checho wachalalri. Chekinu yakanok nutukel chuwachrichak. Chabih bachrech, chekinu toho cherichak.
1: Kategori riahaushel kubih chrech.
0: Marta, Marta, si balak kat chomanik. Si balak ikhastak kamano. Shahun rirahaushik. Ri Maria reshu chaori hun tsakatalak utsil. Shasman ktokishta wachrech.
1: Lucas capítulo 11. Tajink chabruk ri Dios, aretachchi kukisri uchawemruk ri Dios, hunch kechri utihoshela kubichrech.
3: Ahaushel, chaktuch kwach hasu chabshik ri Dios, khachashu kutri shuanch kuchri utihoshela.
1: Ri are kubich.
0: Aretachchi kishchabruk ri Dios, chibich ba, tatshel, tioshla ri abi, chpetokri awahawibal. Chayari kawach huhunal takih. Chasacha bari kamak rumal chiri uch kakasach kimakrik o kimakkuk. Maya bechkech chekuchzak parimak.
1: Shokuhe kubirchkech.
0: Wek ohun chivech is chek ohun rachil. Kategori kuri kapanik ahakab e kubirchrech. Wachil. Chakaha ubi uship kashlan wachwech. Rumal reche hun wachil spe ulok cheri ubinem. Kategori. Mankota hun hastakuk arechkin yachrech. Kategori. Paha. Rihunchik kubihulok. Minach uharisah. Chanimri tzapatalik chikri uchiha. Riewalkwal eri in uhoyalinakchik. Mankuyatah kinya ubiri kashlanwacha wech. Kinhik bachi wech. Chewe man kualahiktah cheuya ik chrech rumal reche hun rachil. Kualahik nari rumal reche kchuharisanikri rachil. Ekuyana ubiri chrech riare ronohel rehastak chekrah. Riin kimbichi wech. Chitaba hun hasuwach ekiatahnachi wech. Chistukunok ekireknari rikitsikuh. Chishkorkotok ekhaknari ri uchihachi wech. Rihunche kutao keatahnachrech. Rihunche ktsukunik kuriknari kutsukuh. Rihunche korkotik khaknari uchihachu wach. Hachin huntat chishol riish cheri ukohol kutahun karchrech. Kategori riare mankuyata weri chrech. Shaneare kuyahun rashakanchrech. Wekuta hun sakmol chrech, shane are hun shkap kuya chrech. Weri ish che ishitzel takwinak, iwet am uya ik utstak hastak chkechri ewal kwal. Si balakheri ichinak utri tat shel chek ochikak. Kuyana riti ushla ushla bashel chkech, rikiktari ushla bashel chrech.
1: Tahin kresak hun itzel, che hun mem itzel. Aretak chi ishel ritzel, rimem machiku machik chabem. Ribinak kishibik kip. Kategori ejohun kikibir.
7: Riare rumal ribelzebul, rikinimar itzel, kerezahulok rie itzel.
1: Ejohun chikkak kikikor riare pakash, kikitach rechun kutbal retal chek pechikak. Kategori riare retam rikichamabal kubir chikech.
0: Ronohel ahawibal chetasital ushol chichbil ak anrib, shask ahik. Hunhachik ukulela hunhachik, kiwilil biri chrihri hunhachik. Genakut, weri satanas shokoheta sitalu shol shbila anrib, hasra hawibal ri kkanah kanok, rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumal ri belzebul. Shahekuri, weri in rumal ri belzebul ki ingwesahri e itzel, hachin rumal kkesahri e igualkwal ri ish, rumal kuwa e arenari e areri ri ek ataltsik chibihri ish. Kategori, we rumal ri ubi uqab ri Dios, ki ingwesah in ri e itzel, shashopanikwa ri rahayubal ri Dios iwuk ish. Aretak chik ohunachi chek o utstak uchich rech choh. Kategori kuchahih ri rachoch, ri jetak uq inomal, utsu banom ri. Kategori, we kohun chik kopanik chesi balak kochi na chuwach, kchakan ri puwiriare. Ri hun chik kumah ri uchich rech. Kategori kokri che uhachik ri hastak rech. Rihunche mankota wuk nuk ulel ri. E rihunche mankachakanta wuk kutsaku hastak ri. Aretak chi ri tsel ujlapal kelubi ruk hunwinak. Kbeche binem patakkash ukolibal ulew e kutsukuh ri ni malahutsil. Kategori aretak chi mankuriktak riare kubih. Kintzalihwa pariwachosh hawi ishinel ulok. Arichi kopanik mesom chiri. Esukubam chikurika. Kbek kuchepak bukub ni maktakitzel ushlabal china chuwachriare. Keokik eke haki ri rugriare. Kategori ruk ismal riachiri aresi balakash chinari chuwachri na bekanok.
1: Kherikut. Chi aretak chi kubih wetsihri. Hunishok kurakakeho chi chkisho riwinak. Kategori kubih.
8: Utrechri shok cheshadruk ah choasantil. E ut rech ri wokush cheshati tubisah.
1: Kategori riare kubih.
0: Si balak ut rech ri hunche kutari utsihri Dios, kategori kukaslemah.
1: Kherik ut, arechik kimulih kip si balak ewinak kubih.
0: We hun mayil ik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri Dios. Kategori ishuwi ki atahnach rech ri kamal noh rech ri honas. Shaherik utri honas hun kamal noh chkechri eahni nive. Shokuheri ukohol ri achi hun kamal noh chrech we mayil qih sakri. Ri ishok rahawinel ri umosh ralbal qih kwalahna ulokri pak ismal katbalsir ku wewinak rech wehun mayil iksakri kategori ku manak atok sihri pakiwi rumal rech riare shas nakh pewi ulok pari ushkutri wachulew che utayikri retambal ri Salomon kategori waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri Salomon ri uwinak ri ninimi ke wa'lahnari pari kisbal qatbaltsih ku wehun mayil iksakri kategori kikmanari qatotsih pakiwi rumal recheri eare shkikeshki ku shruk ri utsih ri honas kategori waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri honas mankota hun winak ku tsih hun kantil kategori ku wachu she hun tem shane are ku kohri puwi hun yamal qaq arech kikilori ke okulok ri uqaq ri ukantil ri amaqil are ri awqoch arechi us ri awqoch ronohel ri amaqil kiniknitik arekut we yawab ri awqoch shokuher ri amaqil qequm qolik qas chawila mari qaq ko awuk arech manhun qequm tah we ronohel saqil chekh amaqil mankota hun chaqapri che qequm ronohel ri kiniknitik hachari chakh chikuya usaqil pawiri at
1: Aretachchi kubihweri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachu kush rumal chekrilo cheriare makuchachta riukab, katek uri ri haushel kubihchrech.
0: Heri utsnak ut, ri ish fariseo, kichachri kumubal chrih, shokoheri lak, kategori chipam ri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishbanuwik rihri hastak. La man aretak shokuhe ishmanuvikri upam, chi yamari ihastak pasipanik, kategori ronohel nari utz chiwech. Herik ut, itzeli wech ish ri ish fariseo, chikitoh ri alkawal puwiri menta irura, e puwiri ronohel itikombal, kategori kitasapanok ri sukil, eri lookoebal uku ishri dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik rinik ahchik. Kashi wechri ish ish fariseo, chareki lo ok ehri na betak tem paritak ukolbal chamal iri al tak rutsil iwach patakrik ayibal. Kashi wechri ish cheri ish khehasri kihulri kaminakib cheman kili tahtah, puwi kebin wiri winak, kategori maketam tah.
1: Kategori, hunchkechri ekatal tzik kubichrech.
7: Akhtih, aretakchi kapih wetzikri. Shokuhe kuhak yaklak ri uj.
1: Katekuri riare kubij.
0: Shokuhe, kashi wechri ishche ish atal taktsik rumal rechikia kekan riwinak che manke kovinta che rekashik. Kateguri, ri ish manki chapta ukok we ekan ri rukhun uwi ikab. Kashi wechri ish rumal rechiki tzakri ukolibal kihul ekashal takutsik ri dios. Chare e inan e itat che kekamisanik. Shakhe wak ut. Rugri ki banori, kopari ichoma balche utsri banoh, shki banri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubih re retam alri dios, kintakna ubik chkech, e kashal takutsih ri dios. Shokuhe, e takonelab. Ri e are ke ki kamisahna, e hohunri, e ke kokatahnari e nikahchik. Arechk mantahna katoktsih puwi, Wehun mayil iksakri. Rumali kikikel konoheli ek ashalu tzihri dios, tishinakchi aretakchi, shmachtahu lokwe uwachulew. Chikmachtahu lokchi rugri ukikelri Abel, kopan rugri ukikelri Zacarías, cheshkamik pari unik ahalri tabal erinim rachochri dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoksih puwi wehun mayil iksakri. Kashi wech ish. Ri ish qatal tzik rumal reche shikamu biri u lawibal ri etamabal. Ri ish man shishoktak erik kak ke okik ri ish ke ik atek.
1: Aretak chi ishe lubichila ri etzibanelab eri fariseo kak rikash ri tzel chrech. Kategori kikot uchi chrech kihastak. Kikoh kambal chrech arech kikamik hojuntak utzik keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Katekuri kikimulih kip sibalah winak. Sibalah winak ikolik rumal chineri shak kitak albech chikip. Nabe kubich kechri euti hoshelab.
0: chikolo ibib. Michomachi utsri ukush kashlangwa kechri fariseo. Ri eare kep kipala. Ronohel hasache awam benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe, wekohun hasach pawal manshakta teari chemat kachok tahna. Rumal rech che ronohel tsir che kibih pak ekum ktatahnari chori nimalak ih. Ri tsir che kibih na patak ishikin patak awal takha. Si balak ke atak nari pa bishkil puwi tak rishotal. Kimbih chivech ish wach il. Mishibih hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mangkota hunhasu wach chik ke kovin chrech. King ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hunche arechi shmantahri kamisanik kkovinik kyakhanu bi parihehena. Henak ut, heri kimbih chivech. Chewehunri Kas chishibih ba ibib. Laman kakayishta hob alahtak chikob re uwakah rumal kep wak. Esha herik ut, re dios kril ronohel veri emankota hun ksach chrech. Shokuhene, di iwi ehalam. Mishibih ibib. Ish si balahik ihil chikiwach ri chikob rech uwakah. Kimbih chiwech. Hachin uts nutzihoshik in kuban chikwach riwinak. Riukohol riachi utsu tzihoshikri riare kuban chikiwachri e angel erechri dios. Katek ut, hachin itzel nutzihoshik in kuban chikwachri winak, itzel utzihoshikri riare kuban chikwachri e angel erechri dios. Hachin kubihun tzihche kukulelah riukohol riachi, kuitahnari. Katek uri, hachin kubihun tzihche kukulelah ritios lahushlabashel, mank kuitahtah. Aretakchi kishkam na ubiri ish patakri ukolbal chabal, chikiwachri ek atal taktsik e chikwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik has ubanik uto ikiwib on has rikibih. Ritios lakushlabashel, kubih nari chivech ritsik che rahawshik kibih pawekah balri.
1: Hunch kechri winak kubih chrech. Akhtig, chabih chrechri wachalal arech kuhachri echbal ukep trich. Ri are kubih chrech.
0: Hachin banuwinak atal tzih chwech ri in, onche in hachanel che ri hastaki wech chishol ri ish?
1: Katek uri kubih chkech.
0: Chikolo iwib chugach lepwak. Rumal che shokunghe parik inomal, ri ukaslemal ri winak manjikibam ta rumal ri umebil.
1: Kubih chkech hun tzihobelil.
0: Kohung inomachi. Ri rulew shuyasi balahu wach. Katek uri kuchomah parush labal, Haskin banwa cheweri, mangkota nukuha rech kinkolo. Kategori kubih, kimban naweri, kintukih nari tak nukuha, kategori kinyak nanik ah tak nimak tak kuhachik. Kinkol nawaral ronohel rinutriko, shokohe ronohel rinumebil. Kategori kimbih na chrech ri wushlapal. Wushlapal, kosi balahamebil akolom arech katkasik ihunab. Chatushlanok. Chatwok, chatkumunok, chabanari ni maqtak ni maqihwa im. Kategori ri dios kubih chrech. Chuha lahwinak. Wechakab kamikri, ktayish na chawech ri chuha lahawush labal. Ri khastak che shakolo, hachin ri ahchak ekanok. Khewa, ri hunwinak che kumulih u khastak. Kategori, man kinomar ta chuwach ri dios.
1: Kategori kubih chkech ri euti hoshelab.
0: Rumal kuwa kimbih chiwech. Mayo mani kuwesh cheri ik aslemal. Hasri kitiho. Hasri watsiak kikoho. Ri ik aslemal are nimu kihil chuwachri iwa. Ri bakil are nimu banik chuwachri iwatsiak. Chiwilan peri takhoh. Manke tikon tak. Manke kiakta wach tikon. Mankota kikuha. Kategori ri dios ke utsuku. Ri ish si balahnim chinari ik ihil chikwach ri chikop rech uwokah. Hachin chivech ri ish kikowinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ik rech ri ukaslemal. We man kishkowin tak kiya uwi alahtak khastak. Has chek choman ik uish chrech ri nik ahchik. Chiwilan peri saktak kots ik. Man ketaman tak. Man kekemen tak. Kimbih chivech cheri Salomon ruk ronohel ukowinem. Man shikohi tarats each cheheri echas hun chkech ri kutsi echri. Wepari ulew, ri dios kuya utz takats each cheri ayes, chek okamik kategori chwek kikyakubi parik ak. Etak uloku manalweri chivechri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shakheguri ri ish, mishtsukun ba che khasri kitiho, khasri kikumuh, mishchokchotik ba. Herinak ut, arewa kikitsukuh chuwach weulewri. Rimanke kohonta hachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik weri chivech. Heri ba, arechi tsukuh ri rahawibal, teguri ki atahnari weri chivech. Mishibihibib ala hupuk chih. Rumal cheri itat shrak shuya chivech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil. Kategori chi ach kech ri imebaib. Chi bana ba tak ichim che man khartak. Hun helik mebil hela chikah. Hawi makota elakom. Makota ishut che kuwebeh. Rumal reche hawi kowiri helik imebil. Shoku he chilari kowiri iwanima. Chishkanah kan baruk iwatsiak iruk ri tzihtalik bakanok. Chishkanah ba, ishkheri hachari winak chik keyeh rikahaw, aretak chiri are katzalehu lok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotik ulok ri are. Utskech ri akpataninel che ek asli keberi katahok arechik peri ahaw. Kassih kimbih inchi wech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanih ri. Ki ukoh nari chori mesha. Kategori Riare kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakaribal. Kategori weheri kurikari khastak. Si balak uts kechri ri eare. Uts uchobik chibanaweri. Wetaret amri rahawri ha khas kahbal kperi elakom. Mankuyata beri chekhakri utapiyili rachoch. Shokoheri ish chishkasalok. Rumal chepari hun kahbal che mankota natal chivech. Kpenari ri ukohol riachi.
1: Kubir ri Pedro.
2: Ajaushel, la kabir wetsijo belil ri chkech ri uj, on chkech konohel ri winak.
1: Katekuri ri ajaushel kubir.
0: Hachin ri uts pataninel che ri ajau krokisahnak amalbe, chkech ri uwinak arech kuhach ri triko che rajaushik chkech eare. Uts rech we aj pataninel ri, che aretak chik peri rajau, kurikari are che tajin kubanueri. Henak ut, gasih kimbih chiwech, Krokisah nari riare kamalbe chrech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpataninel ri kubih paranima. Ri wahauk bihtahikri chek petik. Kategori kok chik chayikri ahpataninelab. Kok che waim, kok che uchobik si balak amaha. Ri rahau ri pataninel kperi parihunk ih che riare man kereyehtak. E parikahbal che man retamtak. Riare kukyaku biri. Kategori krokisahri chkishol ri etzel winak. Ri ahpataninel cheret amri ugrayi bal ri rahaw. Kategori man usuk ubam ta apanok hun khasu wach. Man ubanom ta apanok ri ugrayi bal ri rahaw. Si balak kchay nari. Hachin kuri man ret amtak. Kategori kuban nik ahastak che takal chayikil chrech. Shahubik ri kchayik. Hachin ri si balak kokia chrech. Si balak konari kcha chrech. Hachin ri si balak shkubsash kush chrih, si balak ko wiri riktana chrech. In petinak chi ukiakik hunk ak chuwach ri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Ri ink banna nukasna. Kategori, si balak mayibal ink olik chik atek bantahik weri. Laki chomak che shimpeti karech kinkoh rini malahutsil chuwach ulew. Manjetari, kinjikba chiwech. Arekut kinkohorik hachok ib. Rumal che chikamikri, pahunjake che hovinak, ki hachom kibri, ushib kik kulelahri keb. Ekeb kik kulelahri e ushib. Kik hach nakib. Ritat shel kuk kulelahnari riu kohol. Rik ohol shel kuk kulelahnari riu tat. Rinan shel kuk kulelahnari riral. Rial shel kuk kulelahnari riu nan. Richichu alibats kuku lelah nari riralib. Ri alibats kuku lelah nari richichu ralib.
1: Shokuhe kubik chkech ri winak.
0: Aretak chi kiwil hun suz chekpe ulok pari uqah balqih. Shakbi kibik. Kperi khab. Kategori maarewi kherik mantahik. Aretak chi kpe hun kyaqik pari rikyaqab riral balqih. Rishki bieshek penari ak. Kategori marewi herik bantajik. Ishwinak keb ipalak takwinak. Rishi wet am kinik ohri wachuleu. Riwach rikaj. Haskuche, man kinik oh taba wehetak ichrech takwe kamikri. Suchechi ish taba kibank atoksi puwiri utsil. Herikut, aretakchi at benak rugri ak ulel chuwachri atalzih. Pari be, chakoho ba achukab arech katutsiru bik rugri are. Wene katu chororeh chuwachri atalzih. Kategori ri atalzih katukamu biri at chuwachri achimi. Kategori ri achimi katukoh pariche. Kimbih chawech, che man katelta ulokri, chila chikatena katohri kisbalamer akortil.
9: Lucas capítulo 13. Parejon uchanimri, kepeni kahwinaj che kikiao bishi krishkul matajik kukri ea Galileos. Che are ripilato shbanowik, che shukohri kikikel enikaj ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubih chkech.
0: La kichomak ischeri ea Galileo ri. Ea re si balak ea itzelwinaj china chikwechri enikaj ea Galileos chik. Manjeta ri. Gassihweri kimbih chiwech. Eguri ish, we mankik eshi wib, heri nak uriri ikamikal kiriko. Onri ewa shaklahuh winak, cheshe ukamisahri kakte rechri siloe, are takchi ishwili hulok. La kichomak cheri winakri, are nim chinari kimak chikwachri winak che hekel pari Jerusalem. Manjetari, kinjikbau bishik chiwech. We mankik eshi wibri ish, shokunhe heri ri ikamikal kirikna.
9: Kubir chik hun tsihobelil chkech.
0: Hunachik o hunuche alwikosh utikom parirulew. Kbechi utsukushik uwach kategori mankota uwach kurika. Kubir chrechri rachchak parirulew. Chiwoshib hunapchi ulok kinul che utsukushik uwach we hunwikoshri. Kategori mankota uwach kinrikatak. Chachoyo ma ubik. Rumalche shak kukis uchukabri ulew. Rirachchak parirulew kubir chrech. Ahao, chakolona wehun hunabri. Kategori kin haknari uleu chushkut, ekin yana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
9: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohun ishokche kohun ushlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Riare, usul rik, tekuri mankkowintak kusukubari. Arechi ri Jesús kririare kusikir ekubir chrech.
0: Chat tota hok chrech ri ayabil.
9: Katekuri kukohri ukap pari oholom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal. Tekuri ri shok kusukubari. Enim ukehil ri Dios kuyao. Ekutri kamalbe rech ri ukolbal chabal. Itzel krilo rumal cheri Jesús kuban hun kunanik pari ich sábado. Kubir chkech ri winak.
10: Kowa qibqiq rech kish chakunik, chishpet ba patak we qiqri a rech kish kunashik. Are mishpetik pa qiq sabado.
9: Katek utri a xawshel kubiq trech.
0: Keb tak ipalak, chihuhunal ri ish. La mankikirta ri ish pa qiq sabado ri iwakash on ri iburish a rech kikitiha kukya. Eku wa we hunwinak ri, che umial ri Abraham, che shiut takhik rumal ri satanas wak shaklahu hunab kamikri. La man kwahtak uri kinkiri are pak ik sabado?
9: Are chi kubig wetak tzikri, konohel ri eukulel si balak kishbal ke kanak kanok. Katek uri, konohel ri winak ke kikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubig.
0: Has rik hunamatak ruk ri rahayibal ri Dios? Has kuri ri kin hunamatak ruk? Ri are ehe has hun alak iha che hun achi kutik parirulew. Kategorik kiyik ekuban hunche, richikop re uwakah ke haki cho takri uqab.
9: Shokuhe kubih.
0: Hasru kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios, ri arekhe hasri ukuish kashlanguache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategori ronohel ksipoh uwach.
9: Kubim patak alak enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kuban pari Jerusalem, Huna chi kubir chrech.
3: A hausel, la e hatalik reke koltajek.
9: Ri are kubir chkech.
0: Chikoho ichu ap arech kishok parilats uchiha. si balaje kirik kahki okik kategori manke kovintari. Aretakshiri rajauri jako alajulok che utzapishikri uchiha, rikishkanah kanok chrih kishkorkot nari kategori kibih nari. Ahaushel, chahakach kech, kategori kutsalehu bishikri chiwech, manwetam tahawi kishpewi ri ish, kategut kibihri ri ish, riuk uhuakinak ukumuninakawuk, at kutuninak patakrikak ayibal. Kategori kubih chinari chiwech, manwetam tahawi kishpewi ri ish, chitasa apaniwib chwech ri in, ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kovirik isbalkush, eri kuchinik wareyach, arechi kivil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios, pari rahayubal ri Dios, arechi ri ish nach kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari ral balqih, pao qah balqih, kepenik ahri pari kqab ral balqih, pao mosh ral balqih, kategori ke tuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Henak ut, ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi, ekonik ahwi nakri che enabe, kategori arekik isban kanri.
9: Pari uchanimri, shepenik ahe fariseo, chekik bichrech.
11: Chate lubik, hatu bi waral, rumal rech shiri Herodes, krajka tu kamisaj.
9: Ri are kubich kech.
0: Hish, kibich rech we yakri. Henak ut, ri inki impakchihri e itzel e kin kunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhech wek. Tekuri pari urosh ik ink isinakchik. Katek ut, kamikri, chwek e kabih. Are ut shek internebehri nube. Rumal che mania taltak che hun ashalu tzihri Dios, kamik nach chechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ri atche ka kamisahre ashaltakutzihri Dios, eka kaka bachkihre eta komu lokchawech, si balah nurayin weta inumulimri e awalkual jehas huntuk ek, cheke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, kia tahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech, man kibilta chinuwachwa. Chikateko panarik ehche kibih na, teuchita likrik petik pariubiri ahaushel.
9: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik, ri eare kilauchim ri are, kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojinaku bakil. Katekuni ri Jesús kukot kichiri ekatal taktzik eri e fariseo.
0: La yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak?
9: Katekuri ri eare kikime marisaj kip, ri are kuchep ri hun yawab, kukunaj e kuhachubik, chkech ri are kubik.
0: Hachin chivech ri ish che ktsakubiri ukohol, on ktsakubiri wakash pa hun kuwa, pa hun ik sábado, e man aninak tak kresaj?
9: Katekuri, mankota chi hun tzik ke kovinik kikbik chuwach weri. Kubi hun tzikobelil chkech, rumal resh chek rilo che riwinak, arek kitsukuh ri nabetak kolibbal che ritem, kubik.
0: Aretakchi hun katusik ih pa hun ulanem, mat kohi chori nabetem. Wene kochi na hun shih sik ishik chek on nim reklen chawach riat, kategorik petik ri shiskin che riare, e chawach riat e kubik chawach. Chayaka nokwe kolibbal ri chrechwe hun ri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manjetari, aretakchi katsik ishik khat parik isbal tem. Arech aretakchi kperi gwinak che shatusik ihri at kubik chawech. Wach il, chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach ri gwinak che ko awuk chori mesha. Rihun che ku pakibari kkasash nari. Rihun che ku kasahri kpakbash nari.
9: Kubir chrech li huwinak chesh sikin rech liare.
0: Aretakchi kaban huni mak ihalah waim, mea sikihre ea wach il, mea sikihre ea wachalal, mea sikihre ea wachalashik, mea sikihre ea inom tak ea kulha. Chashi biha wip chkech, wene kat ki sikihri at e hunam rihastak ki kia chawech. Aretakchi kaban huni mak ihalah waim, areche a sikihre eme baib, rietek mai, rie moi. Utsa vechri at, rumal che manke kovin tari che uyaik hun hunam uk ashel chik chawech. We hastakri ke atahna uk ashel chawech aretakchi kek astahulokri ehikom takwinak.
9: Aretakchi kubih wetzihri hun chkech riko parinimak ik kubih.
11: Utsrechri rikawana parirahawi palri dios.
9: Ri are kubih chrech.
0: Hunachi kuban hunimalahwa im rech shkekal. Kateguri. Ke usikir si balahwinak. Pari kahbal rech riwaim, ke utaku biri e upataninel a rech kikbich kech riwinak che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rehastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutayik sachabal kimak rumal che manke betak. Rinabe kubir, shinlok hunuleu, kategori rahawshik inwilana, sachanumak. Hunchik kubir, Shinlok hop huk ula huakash, kinwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shink uliik, rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretakchik tzalihri ahpataninel kubih ronohel itzih chrechri rahau. Rirahauk pero yowal, kategori kubih chrechri upataninel. Hat parik ayibal, hat sholtakbe paritinamit. Kategori che akama ulokri emebaib, ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahaushel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Khat patakribe, pubi takri tapia. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish kikna anari ri nuwaim.
9: Si balak winak keberruk riare, keriri eare, katekuri kubik chkech.
0: Wekohunk pewuk riin, tekuri manshata hubik kulok eh riutat, riunan, riri shokil, rieral kuwal, rirachalal. Shokuhe manshata hubik kulok eh ukaslemal riare, mankkowin tari kokik nutihoshel. Hachin ri mankruk ahtari uripbal, katekuri mankpeta ulokwuk riin, mankkowin tari kokik nutihoshel. Hachin chivech riish che krah kuyak hun kekte, chewe manarena bek tuyik, arech krahilah rirahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa richak, kushi bih ribri, we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, keketze beh huwech ri riare. Kategori kik bih ri, we hunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinel che kuban chokruhun ahawinel chik, kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmi la chihab, arech ke elu lok chuwach rihun chik, che petinak ulok kuk huwinak mil che ukula shik riare, we mak kovinik, aretakchi nahnak owi, ke utaku binik ah e upataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihun chik. Shokuhe, herikut, Shakhachin chivechri ishe man kuyata kanok ronohel yuhastak, man kukovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, khas katselinikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari uleu, on pari mes, nahkik yakub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh bawe tzihri.
9: Lucas capítulo 15. Konohel ri ehtok ilpuak eri ahmakib kekibukok ruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri efariseo ri eatzibanelab ke wishwatik kikibih.
2: Wehunachiri, kiukulah ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
9: Katekuri kubih chkech wehun tzihobelil ri.
0: Hachin chivech ri ischewe ek ohunok al uchih kategori ksach hun chkech. La manke uyata kanok ri humuch melech lahuk parit inali kuleu, arech kbeche utsukushik ri hunche sachik, chik atena kuri kulok, aretakchi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal, aretakchi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha, kateguri kubih chkech, chishkikot bawuk, rumal recheri inshinrik ri hun nuchich sachik, kimbih chivech, Che shokuhe heri, koni malach kikotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikuk eshukush, چواج خموج به لخ لخوخ ای اوز تقوینر چه من رخف شکتر که کش که کوش اون خچین خونی شاق چه کال خوخ و پاق درکما کتگوری و کساج خون چه من کچیخ تاری و کنتیل کتگوری من کمیست تاری را چوچ تکوری مسی بلخ کچکوخ تخ چه کتنا کوریقو اره تخ چه کوریقو که امولیخ ری را چیل اره او کلخا کتگوری کبیخ چکچ چشکیکات باوک رومال رچ شین ریخ ریخون نو پاک چه شین سچو رومال کوری کین بیخ چی ویچ کلاش ری که کتمار چی کی واش ری ای انخل ای رچ ری دیوز رومال شخون اخماک چی کوکشو کوش
9: شکوخه کو بیخ
0: خوناچی ای که که بو کهول ری چاکشل کو بیخ چی رچ ری او تاد تاد چای اپما ری نو خستق چه شویچ بال ری این کولیک کتگوری ری تاتا کو خاش ری او خستق ریچاکشل کمول بی رنوخل ری خستق ریچ اک بیو بیگ پخون نخ دینامیت امن اوستا و سچی کوبان ری او خستق اره تقچی سچی تخی نخ چی رنوخل ری خستق ریچ رومال که پخون وی خال پاوی تینیمیت ری کمخی خورا قیق کاش که بیچه و پتانشی کونه چی چی کو پاری تینامیت ری ری اره کتاقو بی پتاق ری رولیو اریچ که و یکو خیتاق اق ری اره کراخ ویتا کنو حیثا و پام رو ری تاق اوم چه کک تیخ ری تاق اق کتگوری من کتا خون کیا او چریچ ری اره کتگوری پا ریچوی کچو مخ پا ری رانی ما اخورو پانه ری ای او پتانی نیل ری نوتات چه کسی بلخ کیوا کتگوری ری این ورال ری کن کم چه نومیک ری این کن واخ کن والا خوبیک کن بینا رو ری نوتات کتگوری کن بیخنا ری چیچ تات شین مکون چواج ری کخ ایچاواج ری ات کمی کری من تقل تا چیک چویخ چه کبیخ اک اخول چویچ چه بنا با چویچ ری این هون چکیچ ری ای اپتانی نیل کوالا خیک که لو بیک کبی او بی روگ ری اوتات اره تقچی نخ اوی کری لو لوگ ری اوتات کروک ایخ واج ری اک اخول کشک اینیک کو کیا قریب چو قول کتگوری سی بلخ کو قلوخ ری اک اخول کبیخ چریچ تات شین مکون چواج ری کخ ایچاواج ری ات کمی کری من تقل تا چویخ کبیخ اک اخول چویچ کتگوری ری اوتات کبیخ چکیچ ری ایو پتانی نیل انی نق چیک اما او لوگ خون او چلاخ اتسیق ای چیکو ها چریچ ری اره چیکو ها خون ملقب چو ری اقب چیکو ها او شخب چریچ ری رقان چیک اما او لوگ خون الاخ چون وکش چی چولو چوخوک با چقبانا نیمک ایخ رومال چه وخون نوک اخول ری کمی نق کتگوری شکستا خولوگ ری اره سچی نق کتگوری شریقی تخیق چی خمول کتگوری شمخ تخری نیمک ایخ ری نبی الو کخول کو پاری اولیو اره تقچی کتسلی خولوگ اینقه چی کووی چریخا کتاری قخوم کتاری شخوخ کسیکی خون چکش ری اخپتانی نیل کتگوری کتا چریچ خاص ری تخین کبانیک ری اخپتانی نیل کبیخ چریچ ری اچاق شولیک ری اتات شو کمی سخ ری خون الاخ چو ملاخ وکش رومال ری چه شوریخ چه ناری اره ای او چو وچ ری اره کپیرو یووال کتگوری من کرخ تخ کوکیک ری اتات که لولوگ چی و با چی شیک اره چ کوکو بیک کتگوری ری اره کبیخ چریچ ری اتات چی سی بلاخو نب چیک ری این کتین پتا نیخ ری ات من کتا خمول چه ری این منونی مم تاری اتسیخ کتگوری من کتا خمول ایو اوم چویچ خون الاخ وکش اریچ کن بان خونی مقیخ کوک ری ایوچ ایل کتگوری و خون اکوخول ری چه کتسالیخ کمیکری چه شوساچ ری خستا قویچ کوک ری ایشوقیب چه کچ نیم چوتین شا کمی سخ چه ری اره ری خون الاخ چو ملاخ وکش کتگوری ری اتات کو بیخ چریچ ری ات نوک اخول رنوخل مولت کووک رنوخل ری خستاق چه ویچ ری این شقوخه اویچ ری ات کتکوت رخوشیک چه شیمبان خون نیمق ایخ شینوخ کوکی کتیک رومال چه ری اچاق چه کمینق شکستا خولوک ری اره سچی نق کتگوری شریقی تخیک
9: لوکاس کپیتولو 16 شقوخه کبیخ چکچ ری اوتی خوشلاب
0: خون قینو مچی که خون اوپتانی نیل کمیش چریچ ری قینو مچی چه ری اوپتانی نیل کساش ری خستاق ریچ ری اره ری اره کسیکیخ ری اوپتانی نیل تگوری کبیخ چریچ خاص ری کنتو کبیش چویچ ری ات چک اما ریخ ری اچاک چنوواج Rumalche mankuyata chik katchakunwuk. Riah pataninel kuchomah pa rechwi. Hasku kimanwa, rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuhri uleu, mankota chin nuchuqab. Lakin man inahmolonel kinokchi utayik nurahil, riin kink ishik. Shchobitahu mal hasri kimban na. Arechare takchi kinasa shubi pa we nuchak, ekoho hun kinkik ulah parikach.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Check, okay, asrugri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Re al cual ri huachuleu arese blah ut sinan ucho mashik ri hashtag kik mano. Chiquihuach ri al cual ri saquil. Ri in kim bich chiwech. Chiquiari sahri e huach il ruk ri mansuk puaktaj. Arech. Arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utsru ri shahubik, shokuhe utsri ruk ri sibalahnim. Hachin itzel ruk ri shahubik, shokuhe itzel ri ruk ri sibalahnim. Weri ish itzel ruk ri mansuk takpwak, hachin kukuba uku shri chivik puwiri utsalah takhastak. Weri ish, man ish kubal kushtak ruk ri hastak che man iwechtak. Hachin kia uri chivech rehastak iwech ri ish. Mankota hun ah pataninelk kowinchek pataneshike kep ahawab. Rumalchi kutsakkan hun ri. Kateguri kulok ahri ri hun chik. On kuyut narib ruk hun. Teguri kushtukri ri hun chik. Mankish kowintak ki patanihri Dios e ki patanihri puak.
2: Ri e fariseo chek kilok ahri puak. Tahink kitab wetzihri. Kateguri. Ketzebeh huwach riare, kategori kubih chkech.
1: Ri ish ki kutibib jehas ish utz chikwach riwinak, kategori ri dios ret am, kuchob huwach riwanima, rumal cheri hikom chikwach riwinak, kretzelah huwach ri dios. Ri pishab eri ek ashal taki utzih ri dios, kopanik chi ruk rishwan, chila kamahtah upeti kulok ri rahayubal ri dios. Kategori konohel ruk chokabk kahke okik. Areman kashta u kashik ri wachuleu erikah chubach chek tzak hun utort ikritzib. Riachi cheku hachu bikri rishokil, kategori kuli ruk hun chik, kokri parimak ruk ishok. Hunachi chek kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumal ri rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hun inoma chi ko utzalah takratziak. Kategori ronohel ikkuban utzalah takwaim. Hun meba ubi Lázaro, Oyol chunakahri uchi rachoch, ronoheli utsumal tahin kriyik. Si balak krak nocheri hastak chek tsakulok chusheri umeshari inomachi. Kategori keperi tzik kirkari utsumal. Rimebak kamik. Kategori kkamu bikumali e angel erechri dios pari ukoli balri Abraham. Shokohe kkamri inomachi ekmukik. Arechiko pari jades pa oshom. Kualizah apanokri omokoch tekuri nahkril apanokri Abraham. Katekuri ri Lázaro kopari ukolimal. Kurak apanuchi chrech. Tat Abraham, chatoko bisah nuwach. Chatakao biri Lázaro arech kuchakekizah ri utzamuwi ukap pariha. Arech kuhoro risah ri wak. Rumal reche oshomin kolik pawek akri. Katekuri ri Abraham kubih chrech. Walkwal. Chanati sahche sharik ri amebil pari akaslemal. Kategori ri Lázaro shurik ri oshom. Waral kamikri rare kubisamu kush, kategori ri at oshom at kolik. Panik ach kech ri uch eri ish kohun ni malak siwan. Rumal kuri hachin krik kah ki asha panivuk ri ish, manke kovintah. Shokuhe manke kovintah ke ashu lok waral, hachin rik kah ke ashu lok kuk ri uch. Kubih. Kintacha wechtat, chatakao biri Lázaro pari rachoch rinutat. Rumal reche ekoho wachalal, arech kukamu bich kech ritzig. Arech mankepeta ri eare pawehun ukolibal koshom ri. Ri Abraham kubich chrech, kori Moises. Ekori ek ashal takutzihri Dios, chkitari kitzihri eare. Kubich riare, hayi tat Abraham. Wekohun chkech ri ekamnaqib kbekuk ri eare. Kikkeshri ri kikush. Riare kubih chrech. We man kiktatari utzihri Moises, eri kitzihri e ashaltak utzihri Dios, shokuhe, knemak kastakhun chkechri e kamnaqib, man kikamtari ri utzih.
2: Lucas capítulo 17. Kubih chkechri e utihoshelab.
1: Man kmanta kovinemri che matak tzakri nohibal. Kashrechri vimnakchi rumak tzakri nohibal. Ari utzri chrech, che koksash hun nima bach chukul, kategori, ki kakubi paripolo. Chuwach che kutsak ri chomanik hun chkech, rich utin ri.

0: Tihriareri, emankota hos taktsir pariukush. La manaretari Moises shia ouri tsir chivech. Kategori, mankota hun chivech ri ischa kasir kuban ri tsir. Has che, chikiwah, kinikamisah?
1: Riwinak kikbih.
2: Riat kohunitzelabuk, hachingrah katu kamisah?
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, Ibonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shaner ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahunk ik sabado, kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, Lakpeku iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunah ronoheli uinakil, hunachipa hunk ik sabado, miban atoxih puviri shak halum tzih, chibanak atoxih ruk suk aliklah chomabal.
1: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
3: Laman areta wawe are, ri kahawashik, kamisashik,
4: wauchanimri, kchauch kiwach ri winak, emankota kibishchech. La castig kori kikamuka prinimak takuinak che are are ri Cristo.
5: Kateku tuare are, ketam hawihe kelwi. Kategori ri Cristo, are takchik petik, mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
1: Chichanim, ri Jesus hukut ritzig parenim rachoch ri Dios, uraka kehuchi kubir.
0: Ri ishi wetam nuwach ri in, e iwetam hawihe kinelwi katekut. Rin man impetinaktah shakpawech wiri in. Shaneqa siharek intakowikri intakowinakulok. Katekut ri ish man iwetamta uwach. Ri in, wetam uwach. Rumal reche ri in, impetinakulok ruk riare. Eare riare ri intakowinakulok.
1: Chi uchanim ri, kikah kikchipu bi riare. Katekut, minkot khun kukoh uqab chrech riare. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Kategori, ikichik shol riwinak kik honchrech riare ikikbih.
2: Are takchik penari Cristo, la kochina nim takkotbal kuban nari, chuachwe ubanong chiwe hunri.
1: Kikikta rakanil ri fariseo, cheriwinak kikitzhoch wiri, puwewe are. Kikitak binik ahachmei, arech kikchapubiri are. Kategori, chichanim kubih ri Jesus.
0: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri intakowinakulok. Ri ish kinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkowiriin man kishkowintah kishbe ish chila.
1: Ri ahudyo kikbich kibilkib.
6: Hawihe kbe wila leare. Arich man kakarik ta chiri uh.
4: Lak belakuk ri ekopatak ri kitinamit ri ah griego, arech kukutu ri tzich chkech ri ah griego.
2: Haswa we tzich ri eshbitak rumal, kinitsukuh nari, kategori man kinirik tari, echawighe in kowiri in man kuyatak kishbe ishila.
1: Parik isbalk ich chi nimak ich, ri hunk ich chi kas unimal nimak ich, ri Jesus takalu lok hurrak uchi.
0: Wekohun kachaki huchi, chpetok wukri in echaku munok. Rikikhon chwech in. Hachaku bihri utzihri tzi batalik. He has nima, pari uchuchu pam kachok nari kaslik lakha.
1: Were chiku bih. Are kutzhok ritiosh lak ushabshil, chikikam nari kikhon chrech riare. Shani maha kori tiosh lak ushabshil. Rumal rech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chik shol ri winak, chishik ta wi tzik ri kikbih.
7: Qasik chi are wa wi are ri qashal u tzik ri Dios.
1: Ik onik ak chik kikbih.
3: Are wa wi are ri Cristo.
1: Katekut, ik och nik ak kikbih.
6: La parri Galilea puch kelu lok ri Cristo. La mankubicht ri tzik che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David kelu lok. E parri Belén che utinimit ri David.
1: Kualak chok chikshol ri winak, mishat khun ki wuch rumal riare, ikonik ak chikech wi winak ri, kikkaak kikchepu bi riare, katek ut mkot khun kukoh uqab chirech riare. Ri ak chmi ketzalahik, ikikirqari in maqtak chuchqa khawib iri fariseo, وی اریری کی کبیر چکیچ
5: خسته ماشی کم تا اولو
1: ریتق اخچمی کی کبیر
4: من کتا خمول چاوی نقوی نق خچاک چاوی اریری
1: ری افارسیو کی کبیر
3: لا شوقو خیری ایشی یه ویب ایشی شو سوپو
7: لا کخونی نق پود چره چره اره خونیم و نق آن خون فارسیو کتی گوتلی و نق لیچمون کتم تریچیخ ایک یک ساق لخت خوی نق
1: ری نکودمو چه خون چک شوال ری ای اره چره پیت نق کن روک ری خسوس کبیر چکیچ
6: ری قپیشاب لا کبان پوچ قطاخت سیخ پوی خون گوی نق اره تخچی مخا کو تا یخ ریو چیخ یاری تخچی مخار تام ریو شوبانو
1: ری یاری کی کبیر چریچ
7: لاشو قوخه با گالیلیا کتل ویری ات چچو بوریخ چی نوخیم چا تیخو خویم کتل گوری کاویش ناری چی من کو تا خون اشالو چیخ ری دیوز کل اولوغ پاری گالیلیا
1: تک اوری چکی خوخنال که بیبیت چو تق کچوچ خوان کپیتلو اوچو Katekuri ri Jesus beu bi puwiri hyup olibo katekut aretak chi sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios ekonohel ri winak ke peu lokruk riare kituyik ekukut ri tsir chikwoch katekuri ri achtibanela eri fariseo ke kamu bi huni shok chwoch che shirqtak pumak ruk achi ikiari are pinik ah katekuri ی کبیر چریش ری خسوس.
3: اختیخ و ایشکری رقت خنق ولق آریتختی تخین چریشی مکان خروق آچی. کتگوری کتکن ری موسس چکچ پاری پیشاب. چه که کامیسا چه آباق و ایشکری بری. کتگوتری آت خاص کبیر.
1: ک کبیر رنوخل ویری آریش کی کوخ ریاره پکش. آریش کوخون خاص وچ ری رومال کی کبن کتختیخ پوی ریاره. کتگوت. ری خسوس کلک با اکاق ریب ایکو مخیخ تیبانیک روک ریوی و قاب پولیو کاتگوری رومال چه سیبالاق که کاتو چی پوی ویری کسوک با ریب ایکو بیخ چکیچ
0: ری خونچی شال ری ایش چه من کاتا خون نومک چوک یقا ری نبی عباق چرچ ریاره
1: کاتگوری کلک با چه خمول ریب ایک تیبان پولیو کاتگوت ری ایاره آره تقچی کیکتا ویری چکی خوخنال کی ایلو بیک خونچ ریخ ری خونچیک آره کنا بخ ری ایره اختق وینق چیک کاتی کوری کناخ کنو توکیل روک ری ایشاق چیک او پانیک ایخ ری خسوس کو سوک با ریب کاتی کوری کو بیخ چریچ
0: ایشاق خوی خیه کووی لمن کاتا خون شبان قطق چیخ پاوی
1: کو بیخ ری آره
8: من کاتا خون نهاوشیل
1: چیچنیم ری خسوس کو بیخ
0: ری این شغو خیمان که من تا قطق چیخ پاوی خط اچویق کمیخ مطمکون چیک
1: ری خسوس که اوچ ابیخ چیخ مول ای کو بیخ چکیچ
0: این ری اینو چخ اینو ساقیل و وچو لیو ری خون چک اینو تر نبیخ من کمین تا چیخ مول ری پاری قیقو مال شنیک اکخی ری و ساقیل کس مال روک
1: تک اوری ری فارسیو که کبیر چریچ
3: ریات کبن قطق چیخ چمیل اویب ری قطق چیخ من اوز تخ
1: ری خسوس کبیر چکیچ
0: خینه گود ری این کن من قطق چیخ چمیل ویب کتگوری اوز ری نو قطق چیخ رو مال ریچ چه ری این ویت ام خوی خی این پتی نقوی اولوگ ای خوی خی کن بیوی کتگود ری ایش ما ای ویت ام تخ خوی خی این پتی نقوی اولوگ ای خوی خیق کیم بیوی ری ایش کی من قطق چیخ رومال ری تیو خیلال ری این من قطق خون کی من قطق چیخ پووی کتک اوت وی کن من قطق چیخ سقلق چیخ ری نو قطق چیخ رومال ری چه ری این من نو تو کل تخ این کالیک شنه این که این ای کاری خون این تقوی نقو لق ای پاری ای پیشم چی بطلوی چه اوت ری قطق چیخ کی کبان کپ وی نق این ری کن من ری قطق چیخ چپیل ویب ارومال کوتو قبیسه نو وچ ری نوتاد شکو خی کمان قطق چیخ ری اره چه این تقوی نقو لق
1: کتگوری ککبیخ چریچ
5: خوی خی کوی ری اتاد
1: ری خسوس کو بیخ
0: ری ایش من کیچوب تا نو وچ ری این ای من کیچوب تا وچ ری نوتاد ری ایش وی تا کیچوب نو وچ ری این شکو خی کیچوب وچ ری نوتاد
1: کو بیخ وی چیخ ری خوی کوی رو کلبل ری پوک are tachchiku kutritzih para nim rachochri Dios. Emen kothun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan riukahbal. Ri Jesús shokuhe kubichchi humul.
0: Ri in kimben awa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila.
1: Kategori ri ahudio kikbih.
3: La shaku kamisah rib la rumal che kubih. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
1: Tekuri kubih chkech.
0: Ri ish ishrech ikim. Ri in rech ahsik. Ri ish ishrech we wachulewri. Rin man in resta we wachu leuri. Shbitah chiwe cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri kishkan wa pari imak.
1: Kategori kikbir chrech.
6: Al kachin riat.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in kuya osi balak o kimbir piwi e kuya o kiman katoxih piwi. Kategut. Rin takowina kulok manho astah are sakalaktsih eri in kinyo bishik chrechwe wachulew rihastah che shintaruk ri are
1: mankik choptah che are kitzhon puwiri tatshel kategori ri Jesus kubir chkech
0: are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal kiwetamah che inri eche mankota hunhasu wachkimbano shakpawech viri in Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunuwach. Kategori, ri in takowina kulok, kovug ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
1: Are takchi hewak chowik. Ekisi balak ke khon chrech ri are. Ri Jesus kubik chkech ri ahudio, cheshek khon chrech ri are.
0: We kaskish heki pari nutzih. Qasihri ish nutiho shelab, kategori, kiweta mahri ri isaqalaktsih, eri isaqalaktsih kishu tsaqopih nari.
1: Ri iare kikbih chrech.
2: Ri uch ughri khadil ri Abraham, eman kota khumul ughshimital puqab honwinak. Shakhek uri, khas kucheche ri at kabih kish tsaqopitahna?
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Qasih kimbih chivech, ri hunche kamakunik shimitalik nari. Eri hunche shimital puqab hunchik manjeqel tari paha. Katekut, ri kohol shel chiheqel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, weki shu tzakopih ri kohol shel qasik ish tzakapatal ri. Ri in wetam, cheri ish ish ri halil ri Abraham. Katekut, are kiwah kini kamisah. Rumal rech, cheri nutzik man ktikitah tapari ikush. Ri in kin tzikoh ri khastak che wilom ruk ri nutat. Eri ishki ban ri itom ruk ri itat.
1: Kikbih chrech.
2: Rikatat arere Abraham.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: We ishral kwal ri Abraham. Ri ishki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Ri kamikri. Ri ishki wakki ni kamisah. Ri in. Che in hunachi. Che nubim chiwech ri sakalaktsih. Che shintayih ruk ri Dios. Wa weri. Man shubanta wa ri Abraham. Ri ish are kiban ri uchak ri itat.
1: Ri are kikbih chrech.
4: Ri uch man uchaleshnaqta pa uchak ri kech nimch utir. Ri uch shahun qatat, chi are ri Dios.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini lo'oq eh inwa, rumal reche ri in elenaq e impetinaq ulok ruk ri Dios. Ri in man impetinaqta ulok shakpawech viri in. Shane are in taqowinaq ulok. Khas che man kik amta uqa we nutzik, rumal reche man loqtah ki tatabeh we nutzik. Ri ish elenaku loq pari itzel, che are itat, e are kiwah ki manori rahawanik ri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibalu loq, kategori, man shakheqi ta pari sakalaktsik, rumal reche man kota sakalaktsik pari are. Are takchi kuban takritsik, are kubih rekhastak kelu loq pari are. Rumal reche ahbanal tzig e are utat ri manok tzig. Katekut, ri in man kinikohtag, rumal reche kimbih ri sakalak tzig chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih ri sakalak tzig. Khas che man kinikohtag, Rijunche kelu lok pari Dios, kutat behri utsihri Dios. Riish, we man kitat behta weri, man ishrestari Dios.
1: Ria judio kikbich chrech.
3: La man katsirtane rik kabich uch, aretachchi, kikabich cheriat at hunach Samaria. Echek ohuni tse lauk.
1: Ri Jesus kubich.
0: Riin, mankota huni tsel wuk. Riin, shane nimkin wilwiri nutat. Kategori, riish ki tsukuh retzalashik nuwach. Riin, mankin tsukuh ta nuk ihil. Kochik rik tskubrech. Erik banow katoxih puwiri hastak. Kasih kasih kim ichiwech. Bekohun kuk aslemah rinutzih, shas man ri kriltari rikamikal.
1: Ria judio kikbich rech.
2: Kamikri. Ri uq ketam jeriat kohuni tselawuk, ri Abraham shkamik, shokuheri kashaltak utzihri Dios, katekuri riat kabir, we kohun kukaslemahri nutzih shas mankril tari ri kamikal, riat, laareat nim puch chuwach ri Abraham ri katat cheshkamik, shokuhe, ri kashaltak utzihri Dios shekamik, at hachin at kakohawi,
1: ri Jesus kubir,
0: riin, weta nim nuk ikin yao, chirumal ak anwi briin, Mankota upatan ri rinuk ihil. Katek ut, are rinutat kia ori nim nuk ihil riin. Ri are, chekibih chrech. Are are ri kat Dios. Katek ut, riish mani wetam ta uach. Riin, shane kasih wetamu uach. Kategori wetari in kimbih. Riin ma wetam ta uach. In hun banal tihnak uri ishachari ish. Katek ut, riin wetamu uach. Kategori king aslemahri utzih. Ri Abraham che areri itat, si balashki kotik. Aretachchi shuchomach che kril nari nuqih. Shrilo, kategori shki kotik.
1: Chichanim ri ajudio kikbir chrech.
6: Riat, mahanek o kawinak lahuch ahunap. Kategori shawil ri Abraham.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Kasih kasih kimbir chiwech. Aretachchi maha kalash ri Abraham. Inri.
1: Chichanim kikkemukok takriyabach. Arech kikyak chrihiare. Kategori. Ri Jesus kuk uri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik. Kril hun moi cheshas paralishibalulok hiri. Ri eutehoshelab kikbir chrech.
4: Rabbi, hachinsh makunik. Areri are, on e areri eunan eutat, arech moiri are shalashik?
1: Ri Jesus kubir.
0: Manch makuntari are, shokuhe manche makuntari eunan eutat, shane arech kutahruk riare ri uchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. Retakchiri in, inkochi wachuleu, insakil rechri wachuleu.
1: Aretakchi, shibitak wari rumal, kuchubak uk ashak chuwachri uleu, kubun shakal ruk ri uk ashak, ikukok we shakal ri, chutakri wakochri hun moi. Katekuri kubir chrech.
0: Hat hach aha wach pariholon rech siloe.
1: Chepa kachabal kubir. Takom. Rimoi kebek. Kuchri watch kategori ronohelchik krilo aretakchi katslihulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbih.
2: La manareta wa we are chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
1: Ikonik ah kikbih.
3: Are are.
1: Ikonik ah chik kikbih.
3: Ma aretak hunchi ne che hunam kairuk.
1: Katekut. Riare kubir.
7: Inri.
1: Kategori kikbir chrech.
3: Hasku hakik rib shuban le awokoch.
1: Riare kubir.
7: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool. Shukok chorin uwooch. Kategori shubir chwech. Hat parisiloe. Eche chahale awach. Ri inshimbek. Shinchahrin uwach. Kategori shinkaik.
1: Riare kikbir chrech.
3: Hawihe kowi riare.
1: Riare kubir.
7: Manuetam tah.
1: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Kategori. Pahunk ich sabado. Aretak chiri Jesús shubanri shokol y shokakri wokoch rimoy. Shokoje refareseo kikkotu chi hasubanik shubno chikkai chikriare. Kubir chkech.
7: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuach. Kategori ronohel chikin wilo.
1: Ek ojo hun chkech refareseo chikikbir.
6: Wawe achiri man elenak tulok rukri dios. Rumal rech che man kuchajig bechta rik ik sábado.
1: Ek ochi ejo jun kekbig.
2: Hazu baniku bano junak makunel ritak kutbal hachaweri.
1: Katekuri kohun hacho ib chikshol. Katekuri kekbig che humul chrech rimoi.
2: Ek uriat. Haz kabig chrihre epubiri jun che shuhak le awokoch.
1: Kubig.
7: Ri are jun ashal utsihri dios.
1: Ria judío, aritak mahak keskih re eunan eutat, mkikkohtak chemoi kanok rehuna chiri, chik kaichik, kikkot kichi eare.
2: La arewa ve igual kual chekibih moi shalishik, haskuchewa chekamikri ronohel chik krilo.
1: Ri eunan eutat kikbih.
3: Ri uketamche arewa ve kalkual, shokohe ketamche moi shalashik.
9: Katekut, haskuche, cheronohel chikril kamikri, riuh manketamtah, y hachin shahakouri wokoch, shokohe riuh manketamtah. Chitaba kueri cherech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kichauchi parechwi.
1: Rieunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkip, chkech riahudio. Rumalrech chiri a judío, shikban junk atochtzig y junam chikiboch. Chiwik ojun kubig chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal uawiri chiri eunan utat kikbig. Riare tzakat chi ujunab. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik, ria judío kikiskig riachi chimoikanok. Katikuri kikbig chirech.
2: Nim chivila viri Dios. Riuj ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
7: We ahmakuninel riare. Riin manwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chicken willa.
1: Kategori kikbih chrech.
3: Hasku shubanchawach. Hasu hakik shubanchreti awokoch.
1: Kubih chkech.
7: Warish bitach chiwech. Kategori riish machineta tabechtah. Haskuche che are kiwah kitachi humul wari. La shashukuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelab riare.
1: Ketzalah wach wachi. Kategori kikbir chich.
6: Atri atutihoshel ri hunachiri. Riushani uhutihoshelab ri Moises. Riuh ketam cheri Dios shuchabeh ri Moises. Katekut. Rihunri, manketamta hawihewi elena kulok.
1: Riachi kubir chkech.
7: Arekuwari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawihewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochriin. Riuketam cheri dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehunwinak kushibir rib chuachri dios ewe kubanri rahawanik. Ridios kutata bech rihunwinak ri. Mankota humul tata hinak, che hunwinak shuhak uwo och hunwinak chik, che moj ulok parirala shibal ulok. We achiri, we tamate elena kulok rukri dios, mankota hun hasuach kowinri kubano.
1: Kikbir chrech.
6: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoh ukok.
1: Katekuri, kikikia kulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak che shikikia kulok riare. Kurika ekubir chrech.
0: Latkat kohon chech rio kohon riachi.
1: Riare kubir.
7: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon ri in chrech riare.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri atawilom chik. Ri hunche tahin kchawa wukri. Are ri riare.
1: Chishakbi riare. Kukalaifisah ekubir.
7: Kin kohonik ahaushel.
1: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubikri Jesús.
0: Inpetinak pawe uachuleu arech bantajun katbaltzig. Arech riman ke kaitak ke kaik, erik ke kaik ke moyirik.
1: Ejujun fariseo cheik orruk riare kiktawi tzigri, katikuri kikbih.
2: La shokuge og moyibriuk?
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uhro nohel kekilo. Rimak kehaqi kanok.
1: Juan capítulo 10.
0: Qasih qasih kim bichiwech. Ri hunwinaq che mankokta pariuchi ki kral rech richich. Eshane kapan puwi we areri hun ela om e hunitzel winaq. Katek utri hun che kok pariuchi kral are ahyuqri chkech richich. Ri aktorol uchi kral ku haqri ri kral chrech. Kategori richir ki katat behri uchabal. Chki hujunal ke usik ihri e uchir. Kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Aretakchi ishe e satahubik konohelri e uchir. Knabehubichi kwach. Kategori richir ki kiterne behri are. Rumal reche ki kchop uwachri uchabal. Man ki kiterne behta ubihun winakri. Che man chop talta uwach. Shane ke animahu biri rumal reche man kikchop ta uach ri uchabal ri hunwinak che man chop tal ta uach.
1: Ri Jesus shubir chkech, wihun tziho belil ri, katikuri iere man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri, ri Jesus kubir chichomul chkech.
0: Qasih qasih kimbir chiwech, in ri inuchi kral chkech ri chich, konoheli epetinak kan nabech nuach ri in, e la gomab shokoje e itzel takuinak. Katekut richich man kshkitat behta rikich abal. Inri inuchi ikral, wekohun koku bi pari uchi ikral, che innak ut kkol tahna. Koku biri e kelu biri. Kategori kurik rechari. Ri e la gom kpeti karecha kulbana ilak. Kulketakulak e kukamisah konohel. Ri in petina karech konohel kkohi kikaslemal, Eke kohik si balak kikasle mal. Inri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhachri ukasle mal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal. Cheriman ahyuk tak. Cheriman eresh tarichih. Aretak chi kril ri utiw. Ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori ri utiw. Kuyayitek chkech. Eki utuki hubik. Rumal re cheri are tohom rik ilal. Emanim ta kikih richih chuwach. Inri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nu wachri in. Hachari tatshel che retam nu wach in, heri wetam wachri in ri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkechri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori shahun hupuk chihri kolik shahun ri ahyukri rumal kuweri kinulokok ehri tatshel rumal rechi kinyari nukaslemal in e arech ki atachina humul chwech mankota hun ke san chwech in ri kinyawik ruk ronohel wahawanik in ko nukowinem arech kinyari nukaslemal shokuhe ko nukowinem arech ki atachina humul chwech are wari pisha uya omulokri nutat chwech
1: Katekuri homulchik, manjunam tichikwachri a judio, rumalrech wetzihri, ikichik sholri eare kekbih.
10: Kohun kashtok, ruk, shokuhe, moshirnak, haschekitat behri utzih,
1: ikochnikah kekbih.
3: Wawetzihri, mankelta ulokla pauchihun kashtok.
7: Hunitzel huinak, lakkowin puchche uhakik uochhun moi.
1: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ik rech rik ak nim rachoch ri Dios, si balak kashteu. Ri Jesus kwakat pari nim rachoch ri Dios, chushe ri hun hache rachoch ri Salomon, ri ahudio kik sutih kip chrih ri are, katekuri kik bih chrech.
6: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rik uslabal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chakech.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Weri ish bitach chiwech vumal ri in. Kategori manki kohtach. richak chekimban pariubiri nutat, areri rikbanouk atoxih panubiri in. Katek utri ishman kikohta weri, shane rumal cheri ishman ishuntak chikshol rienuchih. Rienuchih kiktatbeh rinuchabal. Rien wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Rien kinyahunalik kaslemal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah, kategori mankota hunri cheki utokihu bipanukab. Rinutat, cheshuyach wech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatshel. Rien eritatshel, shahun kabanom.
1: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabuk arech, kikiak chrih riare. Kategori, ri Jesus kubik chkech.
0: Rien nukutum chiwach ki utsalahtakchak chepetinak ulok ruk ritatshel. Hachikeri chakri cherumal kinikiak chabaj.
1: Ria judio kikbir chrech.
3: Mankota hun uts chak cherumal kat kikiak chabaj. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokoje rumal recheri at hun achi. Kategori kakoja wip at dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: La manse batalik taparipishab. In nubim ishish dios. We a dios kchari are chkech ri hachin takshbish li utsiri dios chkech. Kategori man lok tak kulelash ritzig. Rihun, chetioshirisam etakomu lok chuwachulew. Rumal ritatshel ri ishki bichrech. Ri atka bichunitzel tzig puwiri dios. Rumal recheri in shin bich, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbanta ri uchakri nutat. Mishkohon chwech. Kategut, we kimban in we chakri. Kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal we chakri. Shahekuri ki wetamah e kichobo. Chek ori tatshel wuk ri in. E in ko in ruk ri tatshel.
1: Humulchik. Kkak kikchep riare katikut. Riare shanimah ubi pakikab. Humulchik. Kbe ubi chakab chik chrech ri hordan hawihe. Nabe kanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kkanak kan chila. Sibalak iki ki open ruk riare. Katikuri kikibih.
2: Rishwan. Mankota hun kutbal shubano, katekut kastir ronohel rishubih rishwan, puwi weare ronohel.
1: Katekuri chilari iki kekhon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak, areri lazaro, riach betanya, che are kitinmit rimari, eri rachelal marta. Rimari, Are shibnov rikhionik ruk rikok alak kunabl eshu chakikharisak rirakan ruk riwi ri ushibal lasaro are are riyawab rikeb ranab ketakan chubishik chrech ri Jesus
8: Ahawshil bihun jasib lahlok chawach riat yawab kolik
1: ruk takwetzihri ri Jesus kubih
0: weyabil ri mankukam taubi parikamikal Weya milri, sharech banal tokop chech ri uqihil ri Dios. Arech kikihila shik ri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawab riare. Kanakchi naken kebqih parikowi riare. Aritakchi okowinakchi ri kebqih kubih chkech ri itehoshela.
0: Joba, chukzalech chihumul pari Judea.
1: Ri eutoxelab kikbir chrech.
11: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshka shat kikiak chabach. Kategori, katbechi humul gela.
1: Ri Jesus kubih.
0: La man kablahuh tari kahbal ko parikih, we hunwinak bin pakih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uwachulewri. Kategut, we hunwinak bin chakab. Kuchak ihrakan, rumal reche mankota risakil pari are.
1: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
0: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut, riin kimbechi ukasu shikri are.
1: Riete hoshelab kikbih chrech.
3: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
1: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal. Katekut rie are, are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Kategori ri Jesus kusakirzach chikuch kubich chkech.
0: Ri Lázaro shkamik, Categoría kinkikot rumal iwech ish. Cherin manink ota jela arech kishkohonik. Kategut joba jawik oviri are.
1: Categoría rimash rikbish didime onyo shrech. Kubir chkech rinikah itehosholapchik.
7: Chokuhe hobari uch rukri are. Arech kuhe kamarukri are.
1: Aritakchi kopan ri Jesús. Kurika ri Lázaro. Chikiheb ichchik mkutalchi parejul. Ribetanya nakachchi ri Jerusalem. Geni hacha jolajuj estadios. Esibalach ea judio sheopan kuk rimar ta irimari. Chrech ukupsashik kiku shrumal ri kishbal. Aritakchi rimar ta kretamach chepitnak ulok ri Jesús. Kelubich ukulashik. Kategori remarit yulik kanakam paha. Rimarta kubir chrech ri Jesús.
8: Ahaushel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Kategut, kneba, shokuhe kamigri. Ring wetam, chero nohe rikata chrech ri Dios. Riare kuyana chavech.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri ashibal kastahna uwach.
1: Rimarta kubir chrech.
8: Rin wetamne, chekkastak na wach parikastak hibal, parikisbal kig.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Inri in kastak hibal, ri hunchi kakohon chwech ri in, knebak kamik, chikaslik wiri. Kateguri, ri hunchi kaslik ekikohon chwech ri in, shasman kakamta wi, lakakoh weri.
1: Riare kubir chrech.
8: He, ahawshil in kinkoho. Chiatri at Cristo, a tu cojol ri Dios, rikpetek chuachuleu.
1: Artakchi shbitak wari, bechu sik shikri rachalal mari, kategori kahaskat ukok pari ushikin, kubir chrech.
8: Riahaushel kohela, kategori katusikir.
1: Riare, shiwi kuta wetzihri, chanim kuala hubik kbe chukal shikriare. Ri Jesús maha kopan paritin mit. Shanik ona parikolbal hawihe shukulu rimarta. Ri ahudio che eko paha ruk rimari, chitahin kikupsah kush. Aritakchi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik. Kikternebe hubi riare, rumal chik kichoma chik bechu rihul chok eh. Aritakchi rimari kopan chuwach ri Jesús. Aritakchi krilo, perkatik tsakchuri rakan. Kategori kubir chrech.
8: Ahabshel, wetat kat wural makam laktre rinu shipat.
1: Aritakchi ri Jesús kril ri are, chiko ik ishokuhe keok ri ahudio ruk ri are. Atut ri rushlabal ihunwi kunao. Kategori kubir.
0: Hawi heshi yawi ri are.
1: Ri are kikbir chrech.
8: Ahabshel. Tasaholok kategori kawalere.
1: Ri Jesús kutakpir o ech kategori ra judio kikbir.
2: Chivilampe si balak shulok o ech riare.
1: Kategut ekhun chkech kikbir.
3: Riare chesh kuwunchu haqik ri wakoch rimoy laman shokohetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
1: Kategori Ri Jesús katut chikmul ri rush labal ekbechu rihul, rihul junpek, ekohom junabach chuwach, kubir ri Jesús.
0: Chivesahle junabach.
1: Ri Marta ri rana bri kaminak, kubir chrech.
8: Ahaushel, kochi rush labla, benak chi pari ukacht ir.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: La manubim tachawech cheve kori akohoni kriat. Kawil nari riuqihil ri Dios.
1: Kekesag biri khuna bakh. Kategori ri Jesús kai chikag ekobir.
0: Tatshel. Kimaltioshi chawech rumal reche shatata behri nutzi. Rinu etam chikche katata behri nutzi ronohel mul. Katekut. Shimbi hueri kumal webinak che kovugri inri. Arech kikoho che atri inatakomulok.
1: Aretakchi shbitak hueri. Koku rakakeh uchi.
0: Lázaro, chatelu lok.
1: Irihun kaminak kelu lok. Shmitalik rirakan irukab chrech takatsik. Riwuch psom chrech hunatsik kaminak. Y Jesús cubich chkech.
0: Chikirari are echia alach chrech arechk beubik.
1: Eki chkech ri ea judío, cheri sheperuk ri marí. Aritakchi shikilo ri shubono, ke cojón chech ri are. Katekut, ejojun chkech ri are, ke bekuk ri afareseo, ekekbih chkech ri shuban ri Jesús. Katekuri, ri inimaktak chuchka jawib, iri fariseo, que como le que pajun recogib ekekbih
2: khask qabano we huna chiri kuban kitak kutbal
6: we ke qaya kan bech rech kono herri ke kohon rech riare kate kuri ke pena kuri ria romano ekikitu kihnari ri tioshlah qakolbal ekikikis sihri pakiwiri qamaq
1: kate kut hun chkech riare Rikaifas che arenim chushkajau pa wejun junabri kubir chkech.
10: Rish makota iwetam. Makichoptach che are ut siwech. Chakakam junachi pa kiwi konohel itinamit. Eshaheri makakamta konohel itinamit.
1: Wiri, mashubichtach shakparechwi. Shane are are nim chushkajau pa wejunabri. Ya shukashek ubishik ri utsik ri Dios, chiri Jesús kamna rumal utok basashik kiwoch ri amak. Eminshiwi tatakob chkech ri amak. Shani shakukhe arech pachun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chike habum kim. Eshas pa wachun kikri, kik chomak ubik chik kak kik kamsak ri are. Sharumal kwa, chiwachanim ubik ri, ri Jesús mankbin te chik chik shol. Y min kukut chirib chik wachri a judio, shanek beo bi pare tinmit chik ocho naqaj ritzinil kulew, pajun tinmit che afraim ubi, katekuri, kanak kanjala kuk ri ewu texoshela. Naqaj chi ulok ri ki ashbal ri a judio, katekuri, si balak iki ewu inak ri amak, epakalnak chi pare kulew ulok chi pare Jerusalem na, Chushekan ri ashbal arech kikchak chobekib, kikitskuk ri Jesús. Katekuri kikbich bilkib, aritakchi iko paranim rachoch ri Dios.
2: Khas kibich, laman kipetalo ri are parinimakik?
1: Ri nimaktak chuchka khawib iri fariseo, ki om chiwetak nikri, wikohun retam khawhek owi ri are, rakhawshik kuyaubishik arech kchapu bi ri are.
12: Juan capítulo 12.
1: Waqib qih chushe kan ri qashbal ri Jesús kpe ulok pari betanya hawhe kowi ri Lázaro. Ri hunchi shuk asba owach ri Jesús chik shol ri kam niqib. Khelari kia wari are. Ri Marta. Are qashin ri wari Lázaro. Are hunch kech ri ek oruk are churi mesha. Katikuri. Ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesús e kuchakke harisah ruk ri uwi. Eri kok alah kunabal kbe paronohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, chihunch kech ri tehoshela, ri hunchi kuhachna ri are kubih.
4: Hasche. Manshkayishta wekok lahkunabalri bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech rimebayit.
1: Katekut. Mankobihta weri rumal chikok il uchomnik chkech rimebayit. Shane kubih rumal rech chiriare hun ilkom. Katekuri. Rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ekril ahu kok chila. Katekuri. Ri Jesús kubih.
0: Chaya kan riare, rahaw shik che shuk olwe kok alah kuna balri, rech ri hun ihare takchi kin mukik. Shas ronohel ihwa, ek ome ba ib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa ink o iwuk.
1: Si balah ik ia judio, ik ketamah chik o riare hela. Katekuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesús, shanisha koche kiklari Lázaro. Ri hunchi shuk isba uwach chikshol ri ekam naqib. Ri nimtak chuchqa khawib. Shukukhe kikah kikimsah ri Lázaro. Shani rumal riare sibalaj e judío que ve ubic e que con trech ri Jesús. Para jun ich che apnok, riwinak che kikichiwik, che peulok para nimak ich, que ketamak chiri Jesús pitnak ulok para Jerusalem. Que kipu bi o kap tak pakai e que ve chukol shik riare, que krakakak kikchi.
11: Osana, teuchitalik riare, che tajin petinak ulok para yubir ya hausel. Eri rachavinel ri Israel.
1: Ri Jesús shurik hunalach burish, que tuye chri hachari tziptalik.
11: Mashibi chavib atral risyom, chavilampe ri rachavinel chepetinak, akaninak chri hunalach ral hunatit burish.
1: Pavehun uchanim ri eutehoshela mingikchop tuiri. Katekut, artakchik ichlashik ri Jesús pariukich. Knatach chkech che wiri tziptalik puwiri are e arewa rishban chrech. Riwinak che ikorruk riare aritak che shusukih ulok ri Lázaro parihul katekuri. Shuyahun kak aslemal chrech kikban katochtzik puwiri. Shokuhe rumal wiri riwinak kikkulah riare rumal re chikitom chi riare opnom rihun kutbal ri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
3: Ri ish ki wiloche man kishchakantach, kamikri, konohe li winak are ki terneb emre are.
1: Ik ochila, ikhukun ak griego, chike paki ulok arech kikikik ilach ri dios, para nimak ik. Ri eare kirkari alip, ri akbetzaida, rech ri galilea, isibalak kikzonok chrech.
7: Achau. Riuk kak kil ri Jesus.
1: Ri alip be chubishik wiri chrech ri atrish iri alip ke bekbih wiri chrech ri Jesus. Ri Jesus kubih chkech.
0: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol ri achi. Kasih kim bih chiwech. Wehun uwach triko, shtak pari ulew eman kkamtach, kkanah kan ri utukel. Katek ut. Wek kamik kuyasi balahu wachri, rihunche kulo oqeh riuk aslemal, kutsakri, rihunche kretzelah uwach riuk aslemal, pawe uwachu lewri, kukol nari, chrech rihunalik kaslemal. Wek ohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kateguri, hawihein kowiriin, shokohe chilari, kowiri nu pataninel. Wek ohun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ihaskuri kimbih, tatshel, chatokba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninakpa wehun kahbalri. Tatshel, chayabari ukihil riabi.
1: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
3: Riin, nuya om riukihilare, katekuri, kinya china humur riukihil.
1: Riwinak che ikochila eche shikta wiri, kikbih che hun kakulha wiri, enikak che kikbih.
2: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesus kubih.
0: We hun chabal ri, manu humal tari in shpetik, shane I humal ri ish. U kamikri, arek ban katoxih che we wachulew. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantahik che wachulew. Kategori, Aretak chikina anisash na ubiri inchu wachwe ulew, ke ink am na ubik konohel riwinak wuk.
1: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbik chrech.
2: Riuk, ketam pari pishap chiri Kristo kuban kolem chubak ik chubesak. Khas kuche, chiri at kabik, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, khachin kuri riukohol riachi,
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Shak atal chuk ihri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishuchap tarik ekumal. Rihun chekbin parik ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak ibuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
1: Aretak shbitah wiri. Ri Jesús kbek ekuk urib chikwach. Neba shubon ronohel wetak kutbal chikwachri, minkik hont chirech riare.
12: arech qatzih kbantaj ritzih shubih ri Isaías, ri qashal utzih ri Dios.
11: Ajaushel, hachink kohonch rech ri qatzih, erio chuqab uqab ri ajaushel, hachinsh qalajizash chuwach.
12: Mun loqtaj ke kohonch rech ri Dios, rumal rech shukuhe shubih ri Isaías.
11: Umoirizam ri kibooch, iukoirizam ri kanima. Arech manke kaita ruk ri kibooch, arech mank kichop ta ruk ri kanima, arech mank kisutir ta ulog kip parikik aslemal, y arech mank inkunah tariin.
12: Ri Isaías shubih wiri, rumal rech chishril rukihil, ischop wi riare. Gneba, man ruk tene wiri, kastir chishokuhe, chikshol ri inmaktak winak, ikishe kohon chrech riare. Katekut. Kumal ri fariseo, mankekbihtaj arech mankekiak tulok parikolbol chabol kumal ri are. Rumal rech cheri e are, are kiklokok eh rikikihil ri winak chuwoch ri ukihil ri Dios. Ri Jesús kurekakehuchi ikubih.
0: Ri hunche kakohon chwech ri in, mankakohon ta chwech ri in. Shanare kakohon chrech ri hun, che intakowinakulok. Kategori ri hunche kinril ri in, Kril ri ri hunche in takowinakulok. In che inchak in petenakulok pawe uwachuleu arech ronohel ri ke kohon chwech ri in mank kanahta kan parik ekumal. We kohunche kutari nutzir kategori mankuk asle mahtak ri in manking bantak atoxih puwiri are. Rumal reche ri in man in petenakta che ubanik atoxih puwi we uwachuleu shane in petenak che ukolik we uwachuleu. Hachin kunuk yakub ikri in emakuk aslemahta rinutzih, shask ochiri rikabanouk atoxih puwiri are. Ritzih chen nuya omuch obik, areri rikabanouk atoxih puwiri are, parik isbalq ik. Rumal recheri in, man inchawinakta pawech wiri in, shane areri tatchel cheri intakowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori, ri in wetam cheri upishabri are, Hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihoh ri in, hachao bimri tatshel chwech heri utzihoshik kimban ri in.
12: Juan capítulo 13. Chushekan renimkih rech ri kashbal, aretakchi ri Jesús retamchik chishopan ri ukahbal, chikelubi pa wachulew ek ash chwech ri utat. Aretak ri are, shu lokok eh ri ewinak chik opa wi wachulew. Ke ulogok eh ri are chi pariuk isbalilna. Pariwa im rech rish ekal. Aretak chi rik ashtok. Uya om chi pariranima ri Judas Iscariote. Ri uk ohol ri Simon. Ri chomanik chi kuchachna ri are. Aretak chi ri are retam chi ri tatshel. Uya om ronohel pariukab. Eche pitnak ulog ruk ri Dios. Eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hun suut che upam. Kategori, kuk echa pahun chakbal, e kumahi huchahik rikakan ri tehoshela. Kategori, kusuruk hun suut che uhat im che upam. Arechi kopan ruk ri Simon Pedro, ri are kubir chrech.
11: Ahaushel, che atka chahov lewakan?
12: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri hastak chikimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamik.
12: Ri lu kubik chrech.
11: Hayi, man kota wa, kachak wa we wakan.
12: Ri Jesus kubik chrech.
0: We man kinchak ta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
12: Ri Simon Pedro kubik chrech.
11: Ahaushel, man shuwita bari wakan. Shani shakuhe chachahaba rinukab irinukholom.
12: Ri Jesús kubik chrech.
0: Ri hunche atininak, man rakawshik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachok. Eri ish ish chachok chik katekot ma iwanohel tak.
12: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin rikachow na riare. Rumal kwa kubik.
0: Man iwanohel tari ish ish chachok.
12: Are takchi ishchaqtaq rikaqan rumal riare. E are takchi ishkoqtaq chiriritziyaq ek ochi khumul churimesha. Kubiq chkech.
0: La kichoborish mantahu mal ri ini wukish. Riish aktih e ahaushel kishchachwech e uts rikibih. Rumal reche kasih inheri ri in. Shaheba, weri inche in ahaushel e in aktih shinchahri iwakan, shokoheri ish. Rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche ri in shin yahun kambal nochiwech. Arech, shokoheri ish. Heri kibanoje has shimban inchiwech.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Are kilinja o bishik chiwech, rihun cheki rilahri ish echiman iwetam tuwech. Ri Dios cheshbono riwechuleu, eronohel rihasta kuwech, riare, are a haushel chrech rikah, echrech riuleu. Mankehekita pahun ha, chekzakik ruk kikabwinak. Ri kikab riwinak mankik patanikta riare, rumalrech cheriare, mangrahaushik tahun patanahik chrech. Riare, chiare kya ourik aslemal, rika ya ouriush labal, eronohel rihastak. Riare, shaspahun umahibalulok, shuk isah konohel riwinak, arech keheki paronohel riwuchuleu. Shukoh ronohel wach takkir pariwuchuleu, hawihe keheki wiriwinak, shupan weri arech riwinak, kikitsukoh rihastak rech rikah. Arech ke kowinik, Kikirak riare, kategori riare mang nahtak kowi chkech riuk. Riuk, pariare kowi rikak aslimal. Riuk, koksilobek pariare, euk ko pariare. Waweri, shbitak kumale hohungwinak che ek o chishol reish. Rumal rech che riuk, shas uk rihalil riare. Shahekuri, we uk rihal ri Dios. Makchumah ba cheri hastak rech rikah. Heri has rikan puk. Risak puk on riapah. Chekichakun riwinak ruk helik tak chak e ruk rinok bal. Katekuri. Kamigri ri Dios shupi wuk och chuwech tak rimang ketamam ta riwinak. E kuya ubishik chkech kono hel winak paro no hel kolibal. Arech ri e are kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hunk ir. Cheriare kupannari qatok tsih puwi ri uwachuleu. Jejas ri usuk ilriare, rumal ri huna chiche shukoh riare. Shukut chikiwuch konohel, chikas tsih wa uwere. Aretak chi shukol riare chuwach ri kamikal.
2: Aretak chi kikita witsih ri puwi ri kastahibar wachak chikisho ri e kaminakib. Ekonikak ketsabek uwach, enikak chik kikibih.
3: Ri uk kakot nari achiri pa humulchik puwi weri.
2: Kheri nakut, ri Pablo shelubik chikishol ri eare. Eho hun winak ke ok ruk ri are, eke kohonik. Hun chkech are ri Dionisio aeropajita, shokuhe kohuli shok damaris riubi, e ek ot nik achchik.
4: Hechos capítulo 18.
2: Ri Pablo kel binak cheri Atenas, kbe ubi pari Corinto. Curiacajun a judío, aquila riubi, eche areri ponto utinimit. Chic ateri, chopan pari Italia, rugri rishoquil Priscila. Rumal resche shel hun upisha bri Claudio, chec tacanic, checo no henri e a judío, que el ubic pari Roma. Ri Pablo copan cucri eare. Ri are junam ri uchac cucri eare. Ec canach pari cachoch, ec chacun cucri eare. Riquichac arec kibantak cabal. Ronohel sábado shkikamubi pari sinagoga, eri are sibalaj krah kukoh uchokab chkechri ea judío, eri ea griego, arechke kohonik, aretak chiri Silas eri Timoteo xeopanchi pari Macedonia ulok, ri Pablo, chironohel takkik shokche ubishik ritzik, shubik chkechri ea judío cheri Jesús areri Cristo. Chuwach takrikash che shkibanchre chri are, e chuwachri itzel takzik shkibik, Ri Pablo kutotari ratiak e kubik chkech.
1: Tzakba ri igik el piwi. Ri inin suk chuwach weri. Katekuri. Chipari ukamikri kimbe kukri man ea judío tak.
2: Ri Pablo kelu bichila. Kbe pari rachoch hun achiche justo riubi. Ri are hun winak chik kihilan cheri Dios. Ri rachoch kochunakak ri sinagoga. Ri Crispo. Ri are che are kinimal ri sinagoga. Shkohoncheri ahawshel kuk konohel ri uwinak. Eki eak Corinto, cheshkitari utzigri Pablo, shekohonik eshkikam ri kasna. Chakab, pahun wachbal, ri ahawshel kubik chrech ri Pablo.
5: Mashibiha wib, chatakehu bishik ri tzig, maatzapiha chi, rumal rech cheri in goawuk, emankota hun winak.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Juanri Aboyoval, Ekamigri Rahawashik Chek Bantak Atochzik Pakiwiri Ekaminakib. Kamigri Rahawashik Cheri Eapatahinelab, Riakashaltak Atsik, Kiatach Kech Kikamri Tochbal Kech. Shokuheri Atioshlachtak Winak, Riare Chek Kishek Kib Chuachri Abi. Chie Chutin, Chie Nimak, Echek Sachash Kiwachri Eare, Riksachach Uachri Wachuleu.
2: Kategori. Shakatah rinim rachoch ri Dios parikah, eshkalachenik ri arka, ukolbal ri chabbalukab ri Dios parinim rachoch ri Dios. Katikuri ishrukapanik tak kuipa, fechinin tak chabal etak kakulha, shpenimalach kabrakan, inimalach sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katikuri, hunimalach kutbal shkalachin parikah. Huni shok sutalik rih rumal rih, kori ik chusheri rakan, ikab lahuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rik ash kuriko, aretakchi, kutzir ruk riakal. Hunukap utbalchik shkalahin parikah, huni malach chikop chik a riare, kobu kub uholom, elahuch ruk a. Puwitak ri uholom kohun ketakik chapalwi. Ri uhe kohokeh, hunchkech ri ushib uch akapil tak ri chimil kochorikah ekukia hulok chuwach ri uleo. Ri hunchikopri, shetak I chuwach ri shok, chikutsirruk ri akal, arech kutihubi ri alah akal, aretakchi kalashik. Ri ishok kri luwach hunalah ala, ri arechike uyukuh nari konohel ri winak. Ruk hunchich chmi. Kategori riral shkamu bik chika chuwach ri Dios e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik paritz inale kalahu leo. Hawi shusukumah ri Dios chesh hunu kolibal. Arech riare kkohi chila eko uwa pa 1260 ik. Kategori shmachta hunchok parikah. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokoje rihun chikop eri e Ángel erachbil kechohinik. Katekut, uye are eri menkota chiki chukab. Eman shokoje tachiki kolbal parika. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri ujer kumats, rik ashtok on risatanas ubi. Ritak chinel, chechronohel ruachuleu. Shkia kulok puwi ruachuleu. Ri Ángel era chilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulak chabal parikah.
1: Kamikri shopan richakanik, richukab eri ahawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, rikubigri itzel pakiwiri e kachalal, riare chekubigri itzel pakiwi, chipak ik chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir, e rumari kitzir shkia obishik. Rumare shema shkiata nimu kir, de kikaslemal chikateke kamik. Chishkikotok ri ish, rikar erisivanti nimitrech rikar, itzel chiwech ri ish, di wachulev eripolov, rumare shcheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalah royoval, eretam chesha ehalam chik riheta ukir.
2: Aretakchi rihun chikop shriloche shpolesh ulok puwir wachuleu. Shrokatah rihun ishok rinan iri alaral katekut. Shiatakchech kukamobik rikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikalahuleu. Chika pari kolbal. Chenakchech rikumats. Hawihe chik ovir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumat shushabeh ulok puchi, he has hun nima chrih ri ishok, arech kuhureh ulok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu uto ik ri ishok, ri uachulew kukaba ri uchi, ikutihubi rihun nima chi shushabeh rihun kumat. Shaschanim shpera yowal rihun kumat chich ri ishok. Katekurik bechubanik choh kuk rerelkwal chik, rikikol ri upishab ri.